0: Buduidam marhabati.
1: Marhaba marhaba.
0: Aku nama tiba puna abadis sama marhaba kian henu tu. Idu nunas idu gadi khasa ko khasa marhaba yang mikiane. Dengan
1: fori kami tani tetto.
0: Fori kami tani. Biadal gue mahama tiba pun kule kiki kule baru tadi sakafi kule baru tadi bodam mi idu gami hama onna ni kuriya kuri ge suri kule baru tadi diru ala kura masih kiki kurati algu mah barang ngufave heno.
1: Dalam mana mi eba fene eki dimatimalum fene manzar tak kume suara bodang hama mi sakafi kuli baru tadi ke tereng kurufa ya kis mi wara fori ga mi kura kame dengani ka shauger kame detto
0: balalang argument na fene hama kurufa di jahatam wes deng ida ki de mi kala handan tang akura dos take ve ma ya se argument kurufa ya mi balalani mi haro
1: a de mi kurufa li jehuma gule go to mauluma argument na mi devani ba e to fushi ahmad wafi me jamitul wafa ge befre
0: gadwal

0: Det är Marlon Kuring. Denna vivahakke har man gulli lame för mig. Tänker då, libhasekan jag nu, mig har du taluga mig, hur tjaj jag mig behöver vara nikie. Dani ge Dani ves sotti timbori ves. Benun novi, tänker då, mig libhas ves. Dani ge Dani ves benun novi. Ett par donde, insan är. Tänker då, ej idu ge chutti benun var nu då ett chives. Tänker då, insanen är kan jag nu gulli bara förstå torna var nikie. Alone det gör jag. Tänker då.
1: Nu ne, ehne nu muljakun. Ena fembarang sene heri fembarang ena huttekamaku mi egeki wara kala tarehi asari ge egege bahure ekala mi ekhal maulumat hotan da kudinnavs ehiyaka gifili ebahure walu walu dostalungandu dane ethe bahuri etanuga ehama richaka bahattala furiche ehama timburi wefa oti de ekamaku ena fembaraye eba ena fembaram made heri ena haviru da mi nukunnam vege mi uleni ei ena ge Vishnu maki astu vara rangalu Vishnu me enage sikundi ge bohuri enage hasigandu reet ko behettun enage sagafi Vishnu me huri gifili dani dandi miche tamihama bahattala fa huri ecche den kumme sehen kala hamalayakun e dandi timbur ve ekkama min aluganda mana kurweni eggutakavs ene ya mi dani dandi ka anhemma budugulu menne meena hama e balaleeru ge vedane ge kujja ku kulen ulefa ekkala dandi timbur ye buri lafote kawas vedane mi gas tu mi ne kam mi kam kun wa ne skellu men mi fin ena wara e baham e
0: gutu adet to wa ga alone hewani libas adi dani dani ekanne nu kanne mi kam